0: Amaulire, wano mchitongole cha maulire cha Radio Budi. Wetu sensi doku kunganyisa maulire gona. Okufambuli kanyomedo kagwanga, nebweduwe gwanga. Netuge kenenya, wamuna ukuga sensula. Olo netuga kutusako.
1: Kade kamaulire, nze sonko judi muzukuru wachisoro oga kusomera.
2: Nze prosi kamanda na nyanzi, okutusaka maulire agwa budi bono.
0: Amaulire budi sawa.
3: Omogave muzukuru anduguwa chibamba salim. Nze enterede oga basomera.
0: Ngaga kusome wabasomi bafaba kugwa benja ulo.
4: Maulire gabi ya busubu zingan oga kusomera ndi dembe Devisin.
5: Kade kamauli da gobu de unonga nunga kusamela andi sebufu matia.
0: Katu ulidi zanga mauli na matufa gesigika. Budi kade budi sawa. Ama ulida budi sawa. Wano radio yomu ntuwa budi jo. Radio budu.